Kulihat sawah terbentang luas. Saujana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan.

0: bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
0: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
2: Tanah kita indah dan permai,
0: bumi kita aman dan damai. Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
0: Suburkanlah